0: kita anda.
1: Video kuca wira, kebing dari kewara hasu, butik kebing dari aku canggua. Naman dari aku tira.